0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Iya, Kilokstar butuh semangat.
2: Kaget.
1: Itu bukan kaget atau dibuat-buat?
2: Dibuat-buat.
1: Dibuat-buat. Begitulah Rockstar memang. Coba ulang. Well, Rockstar, selamat pagi. Kaget dong.
2: Kaget, ayam, ayam.
1: Oh gitu, keluar lagi ayam yang itu Rockstar.
2: Tapi kan memang semuanya itu kadang harus dibuat-buat.
1: Oh gitu.
2: Apa aja, yes, biar yes, kita yes. Tuh kayak ada upgrade sesuatu gitu loh.
1: Betul, betul.
2: Biar flat-flat aja hidupnya, Pak.
1: Yes, kalau ngomongin tentang kerjaan Rockstar, pastinya sebagai kita sebagai warga-wargi Indonesia, negara tercinta ini. Jadi pokoknya nyari kerjaan itu adalah katanya sebuah hal yang sulit di era saat ini.
2: Setuju.
1: Jadi untuk lo Rockstar yang emang saat ini sedang bekerja, maka loyallah di tempat kerja lo. Jadi maksimalkan kerja di sana, karena memang ternyata nggak semua orang dengan mudah dapat mendapatkan kerjaan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, aku setuju sama si Weda ini ya. Apalagi Rockstar, kalau kamu tahu ya, sekarang tuh ada istilah baru, baru di dunia pekerjaan. Namanya career commissioning, atau diam-diam siapin opsi lain, termasuk kayak moles CV sambil masih kerja di posisi sekarang.
1: Oke. Banyak yang bilang cuman jaga-jaga Rockstar, tapi ada juga yang anggap ini tanda kurang loyal sama perusahaan. Nah. Kalau gue sendiri sebenarnya kalau membahas topik ini Rockstar ya. Jadi kalau gue sendiri enggak masalah untuk kita upgrade CV terus. Karena tujuan dari CV itu adalah kan emang diperuntukkan untuk lebih detail tentang diri kita. Jadi bukan semata-mata kita mau mulai CV, upgrade CV, update CV itu tujuannya untuk kita, oke, gue mau caw, gue mau pindah. Bukan, kalau menurut aku sendiri sih gitu. Karena emang yaudah keperluan, karena kan kita gak 100% akan kerja di kantor terus

0: Betul juga sih Rockstar ya.
1: Nah, kalau kamu gimana nih Rockstar? Kira-kira kamu setuju atau enggak moles CV sambil masih kerja itu wajar atau enggak loyal?
0: Sharing-sharing sama kita Rockstar pastinya bisa via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Yes, kalian request lagu ya sebanyak-banyaknya.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Shh, ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: weekend kamu liburan kemana? Apakah sudah quality time bareng keluarga atau justru me time sama diri sendiri?
1: Yes, atau mungkin rockstar kamu yang masih wondering untuk melakukan aktivitas apapun rockstar, inilah saat yang tepat untuk kamu bisa memulai segala aktivitas keseruan kamu rockstar.
0: Yes.
1: Dan ini termasuk ke dalam bucket list sebenarnya untuk kita bisa sebenarnya terbang ke French, tapi tetap bisa standby, tetap bisa tinggal di Bali.
0: Iya.
1: Itu kira-kira ada nggak sih sebuah tempat yang bisa memberikan kita semua experience itu?
0: Ada banget dong.
1: Ada ya?
0: Ada banget.
1: Yes.
0: Ada di Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi penawaran spesial buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua nih rockstar, dengan menggabungkan sentuhan French Art Nouveau dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu, rockstar.
1: Pasti selengkap itu, rockstar. Terus.
0: Kamu bisa dapatkan potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal nih 2 malam dan maksimalnya 10 malam. Dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ingat ya Rockstar, pemesanannya sampai 30 Juni dan menginapnya sampai 30 September 2026. Berarti bentar lagi nih.
1: Bentar lagi.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi cus, kamu langsung pesan untuk tanggal kapanpun, mau sampai kapanpun, tapi yang penting jangan lewat dari tanggal 30 September
1: untuk bookingnya ya.
0: Bookingnya gitu.
1: 30 Juni,
0: yes. Tapi bisa menginapnya sampai 30 September.
1: Yes. Jadi jangan sampai lewat dari 30 Juni untuk periode bookingnya, untuk dapetin semua experience yang bisa didapetin di promo ini ya rockstar ya.
0: Yes, bener lah, bener banget. Ditambah lagi nih ada banyak penawaran spesial buat member All Accor Life Limitless nih rockstar. Jadi kamu bisa nikmatin penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya di sofitel.com dan jangan lupa follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Iya, yes, rockstar buruan ya, jangan tunda-tunda. Dan yang satu ini rockstar, kita juga nggak akan nunda-nunda untuk bahas sama kamu tentang setuju atau enggaknya mulai CV sambil masih kerja itu wajar atau malah enggak loyal.
0: Yes.
1: Dan di sini udah
0: siapa tuh?
1: Ada Dr. Ardi yang jalan sama kita. Katanya sebagai wajar kok, sebagai dokter anak juga sesekali update CV. Lumayan habis ikut workshop, seminar, pelatihan atau ada sertifikat baru langsung tambah sekalian.
0: Yes.
1: Bukan berarti mau resign ya, cuman biar kalau suatu saat ada kesempatan yang lebih baik, CV udah siap.
0: Tapi benar sih ya. Dan juga kata Dr. Ardi, pagi Weda, Yuyu dan Rockstar, mau request lagu Adrian Khalif 2001
1: okay,
0: kali.
1: Oke, siap. Siap akan kita putarkan ya.
0: Dan pastinya Rockstar, kita masih ngajakin kamu ngebahas seputar topik setuju atau enggak mulai CV sambil masih kerja itu wajar atau enggak loyal. Soalnya nih ternyata karier kansioneng ini nih yang lagi kita bahas nih, itu tuh sebenarnya udah jadi tren global. Jadi istilahnya tuh diambil dari kata cushion atau bantalan nih, kayak makeup ya. Menggambarkan antisipasi biar nggak jatuh terlalu keras kalau tiba-tiba kena PHK atau restrukturisasi.
1: Wih, susah ya bahasanya ya.
0: Kalau tiba-tiba ya kan, jebret, itu nggak lanjut kamu, ah agak pening juga tuh kepala sih, dia belum diapa-apain ya kan. Nah, apalagi nih rockstar, update profil kayak LinkedIn, terus mulai CV, ambil kursus online, sampai nyambi kerjaan freelance di luar jam kantor. Jadi menurut mereka nih kayaknya itu wajar-wajar dan itu udah jadi tren global sebenarnya.
1: Jadi sebenarnya sama yang kayak yang disampaikan sama Dr. Ardi barusan ya. Dan katanya menurut artikel dari HRD Gen Z di Medium, ini bukan soal nggak loyal atau mau jadi kutu loncat rockstar. Ini lebih ke personal risk management di era sekarang. Karena sebenarnya banyak PHK massal yang datangnya suka tiba-tiba. Jadi banyak orang yang ngerasa menggantungkan hidup di satu perusahaan aja terlalu beresiko. Betul sih. Jadi kalau ngomongin tentang ekonomi saat ini rockstar ya, bisa lah kita lihat gimana kondisi saat ini, semuanya dibuat jadi mainan. Kemarin ada juga pemimpin kita yang abis pidato rockstar itu cukup menggelitik secara rockstar ya. Dan sekarang yang lebih menarik lagi, bukan tentang pidato itu rockstar, tapi dari sisi perusahaannya. Kalau banyak karyawan sebenarnya diam-diam melakukan itu jadi semacam alarm buat manajemen sebenarnya. Jadi artinya karyawan nggak sepenuhnya ngerasa aman atau puas sama kondisi sekarang.
0: Tuh, jadi career consulting nih bisa dibaca dari dua sisi ya Rockstar ya.
1: Yes, yes, yes.
0: Sebagai langkah individu yang realistis,
1: yes,
0: atau sebagai sinyal ada yang kurang di lingkungan kerja. Ah.
1: Mm.
0: Siapa nih? Siapa yes, nih?
1: Yes. Berarti sebenarnya ini enggak ada yang salah dan benar ya, tapi
0: betul,
1: lebih ke POV kita.
0: Benar banget.
1: Kalau misal dirasa lingkungan kerja kita lagi enggak baik-baik aja Rockstar,
0: yeah,
1: dari manajemennya mungkin atau mungkin diambang tanda kutip collapse.
0: Yes.
1: Silakan untuk dapat menyiapkan CV kamu secepatnya Rockstar.
0: Benar.
1: Ikut
0: ya.
1: Yes, tapi kalau semisal emang dirasa masih aman dan emang update CV ini menjadi sebuah hal yang penting, lakukanlah Rockstar, karena nggak ada yang benar dan salah di sini.
0: Yes.
1: Dan pasti kamu masih bisa sharing sama kita tentang fakta atau dusta. Setuju atau enggak, mulai CV sambil masih kerja itu wajar atau enggak loyal?
0: Yes. Langsung aja sharing dari WhatsAppnya kita di 0811-380-7878.
1: Dan pastinya masih bisa via Instagram kita. Langsung buruan cek dan follow ya di @therockinglife.paling.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, it was 2001 kali Rockstar by Adrian Khalif.
0: Yes, dan juga requestan dari Dr. Ardi.
1: Yes,
0: ya.
1: Ini pastinya udah kita puterin. Jadi untuk Rockstar yang masih mau requestan sama kita, masih sangat bisa Rockstar.
0: Yes.
1: Dan untuk Dr. Ardi yang mungkin hari ini beraktivitas ya, sudah kembali ke Poli Anak. Semoga hati-hati di jalan ya.
0: Yes.
1: Lancar-lancar aktivitasnya. Dan begitu juga untuk lo Rockstar. Kalau ngomongin tentang requestan, yang ini mungkin akan gue selalu request untuk lo Rockstar untuk bisa provide gift, untuk bisa provide alat-alat masak yang sangat mendukung semua aktivitas lo.
0: Yes, ada apa itu Weda? Langsung aja kita spill ke si Rockstar.
1: Jangan spill-spill dulu, jangan apa kita terburu-buru.
0: Jangan ya.
1: Kita mungkin kayak mau bahas something yang seru tentang mamah mungkin.
0: Mamah.
1: Ya. Karena sekarang kalau ngomongin alat masak biasanya akan lebih arahnya ke present orang tua atau mungkin pendukung penunjang masakan mamah gitu.
0: Bener banget, apalagi nih ya, aku udah melihat langsung ya, semakin tua semakin banyak requestan dari ibu-ibu satu ini. Kayak misalnya gini, kalau misalnya udah mau weekend nih Wet, mamaku tuh udah bilang yang kayak, besok ayo temenin aku beli ini. Ini kayaknya pancinya udah kekecilan.
1: Oh gitu.
0: Iya, ini pegangannya udah lepas, udah copot.
1: Iya,
0: coba
1: sih,
0: diganti dulu katanya gitu.
1: Oh gitu. Ya. Sama kayak mamaku sebenarnya sih. Jadi biasanya beliau biasanya mensortir per bulan. Yeah. Jadi misalnya dilihat emang kalau emang ada yang perlu diganti, Gus ayo temenin ibu shopping gitu. Dan pas banget gue shoppingnya selalu kesini Rockstar.
0: Di mana?
1: Ke Dapur Prima. Jadi emang betul banget, ini sebagai langganan mamaku. Jadi mungkin kalau Dapur Prima mau kita ke dia sama boleh.
0: Boleh ya, ya.
1: Jadi tentunya Rockstar, dengan belanja di Dapur Prima ini akan sebentar lagi memberikan lo experience yang beda, lebih seru dan pastinya lebih menyenangkan.
0: Iya.
1: Plus lebih mudah. Pasti lo wonder apa sih yang dibilang sama Weda hari ini. Nah karena sebenarnya Dapur Prima Rockstar lagi nyiapin kejutan yang baru buat kamu. Jadi pastinya untuk pelanggan setia maupun untuk lo Rockstar yang belum pernah sama sekali untuk belanja di Dapur Prima, inilah saatnya lo untuk visit, untuk datengin. Dan selain untuk datang secara langsung, sebenarnya bisa juga untuk langsung WA ke Dapur Prima. Jadi untuk di sana juga kita bisa lihat katalog-katalognya dan tanya-tanya segala informasi tentang peralatan dapur kamu Rockstar.
0: Betul.
1: Dan kejutan ini akan lebih seru, bikin kamu untung banyak dan pastinya bikin pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira dari semua clue yang udah gue sampein, lo masih bingung-bingung, penasaran kan? Buruanlah Rockstar cari jawabannya, cari tahu update semuanya di sosial medianya Dapur Prima di @dapurprimabali. Sekali lagi @dapurprimabali. Jadi buat lo yang sekarang lagi nyetir, janganlah langsung main HP. Melipirlah sebentar atau mungkin lampu merah ada kesempatan untuk berhenti terus liatin HP, silakan Rockstar.
0: Yes.
1: Dan pastinya lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu pastinya hanya di Dapur Prima.
0: Yes, dan pastinya juga Rockstar, kita masih ngajakin kamu ikutan topik tentang setuju atau enggak mulai CV sambil masih kerja itu wajar atau tanda enggak loyal. Kalau tadi kita udah ngebahas, udah ada versinya Dr. Ardi, udah ada versinya Weda, udah ada versinya Yuyu. Nah, versinya kamu lagi nih Rockstar. Tapi nih, kalau misalnya tadi kita ngomong perspektif dari sisi tidak loyal nih, sebenarnya nggak juga ya. Soalnya career consulting ini tuh sering banget disalahartikan emang. Jadi disamain sama yang namanya job hopping. Padahal beda, kalau job hopping itu kan lebih sering kayak kita pindah ke satu tempat kerja dalam waktu singkat buat ngejar gaji atau mungkin kayak posisi yang lebih worth it lah, yang gitu.
1: Sebenarnya Rockstar, semangat career cushioning ini lebih ke arah persiapan jangka panjang. Orangnya bisa aja tetap bertahan lama di perusahaan yang sama, tapi tetap terbuka sama peluang di lain, peluang yang lain yang lebih besar gitu.
0: Iya, benar banget. Jadi banyak juga nih yang bilang career cushioning itu berkembang dari konsep quiet quitting.
1: Yes.
0: Bedanya kalau quiet quitting itu tuh ngerem secara pasif. Tapi kalau yang career cushioning itu lebih ke membangun secara aktif.
1: Yes.
0: Jadi dua-duanya sama respon dari ketidakpastian dunia kerja, cuma caranya tuh berbeda.
1: Yes. Karena ini ada quiet quitting Rockstar. Adalah kita mungkin sedikit bahas-bahas tentang quiet quitting ini. Adakah di antara kamu Rockstar mungkin diam-diam langsung kabur langsung dari tempat kerjanya? Kalau you sendiri ngelihat fenomena quiet quitting ini, mm-hmm. quiet quitting, terutama di Gen Z mungkin ya.
0: Itu paling sering sih.
1: Menurutmu gimana tentang orang yang mungkin melakukan ini?
0: Menurutku sih cukup kurang dewasa ya. Aku tuh Gen Z juga, cuman aku ngerasa bagaimana susahnya untuk cari pekerjaan.
1: Yes.
0: Karena aku dari umur 18 aku udah langsung kerja wet. Jadi aku tuh sama sekali sempat kuliah tapi tuh nggak sampai selesai karena ada masalah lah gitu. Jadi aku ngerasa selama perjalananku untuk bekerja itu kan sudah tahu ya rasanya ditolak dan diterima. Jadi kalau kita tuh mau buat keputusan kayak gini tuh kayak mikir lagi lah ya, lebih wise lagi sih menurutku.
1: Betul betul.
0: Kalau menurutmu gimana nih?
1: Kalau menurut gue sama juga sih. Itu artinya belum dewasa secara emosional lebihnya. Jadi semisal emang lo merasa kurang suka sama lingkungan pekerjaannya, atau mungkin ada yang kurang merasa cocok sama sistem kerja Rockstar, jangan lo langsung untuk gue mau quit langsung dan kabur tanpa pesan gitu ya. Jadi usahakan ketika lo diterima dengan baik, kita mulai dengan interview segala macam, perkenalan dengan kantor itu benar-benar sangat baik, maka keluarnya diselesaikan juga dengan baik Rockstar. Begitulah ya Rockstar ya. Dan maksudnya kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya mulai CV sambil masih kerja itu wajar atau justru nggak loyal. Sharing-sharing lah sama kita, pastinya bisa di WhatsApp kita 0811-380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @theworkinglife.bali.
1: Kalau yang satu ini nggak bisa dipoles sih, karena shout out to my ex.

0: Well, as one brand of them, your number one lifestyle entertainment media. This is Drew Kilat Bali, pastinya Rockstar.
1: Yes, kita masih di sini, Rockstar. Kita masih menikmati
0: playlist dunia, ya.
1: Bener banget, yang buat semangat pagi-pagi ya.
0: Pokoknya banyak banget, ini kebetulan requestan dari Kak. Kita cek dulu.
1: Kakak bukan sembarang kakak.
0: Kakak ide bagus
1: ya.
0: Putu Adi PM. Ini bukan ide bagus Astaran ya, bukan. Tapi ide bagus Putu Adi.
1: Yes, benar banget.
0: Thank you kak udah joinan request lagu sama kita. Boleh sekalian juga kalau besok-besok joinlah sama topik kita. Kita ngobrol-ngobrol banyak lah.
1: Jadi kalian satu dua pulau terlampaui gitu loh.
0: Kenapa gitu?
1: Iya lah, ngapain satu pulau aja? Kalau bisa dua pulau kenapa
0: harus
1: satu pulau?
0: Banyak semuanya.
1: Iya,
0: nggak
1: suka kalau satu-satu.
0: Oh gitu.
1: Soalnya tuh rame-rame.
0: Oh, pantes.
1: Pergi liburan
0: rame-rame. Ini nggak bisa ngelak. Gue langsung spill. Pacarnya yuk ada 10 ya sekarang ya. Atau malah 12?
1: Lebih ke itu sebenarnya aku nyari pacar atau personil band.
0: Oh, personil
1: ya.
0: Band atau ini, band, pemain band. Bola.
1: Iya, bisa jadi.
0: Pemain bola bisa ya. Namanya iya. Klubnya UU Lovers.
1: Iya. Yeah. Bagus.
0: Keren ya. Dan Rockstar maksudnya kita udahan dulu untuk ngobrolin tentang setuju atau enggaknya.
1: Yes.
0: Kalau mau les CV sambil kerja itu wajar atau enggak loyal. Dan pasti balik lagi Rockstar ini ke topik kita yang barusan. Kalau semisal emang dirasa untuk antisipasi ada kolaps perusahaan atau mungkin udah dirasa nggak aman nih kerja di tempat lo yang sekarang, silakan Rockstar untuk diupdate-update CV-nya. Cuman ada juga yang bilang kalau semisal dengan lo cepet-cepet update CV dari tempat kerja, berarti tempat kerjanya nggak beres dan lo nya juga bisa jadi kutu loncat gitu, bisa dibilang ya.
1: Dan pastinya juga Rockstar, cara orang buat menjaga rasa aman secara karir itu berbeda-beda ya. Tergantung dari kenyamanan masing-masing individu. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar ya Wet. Jadi balik lagi ke diri kamu Rockstar, kamu lebih tahu mana yang terbaik buat kamu pastinya.
0: Yes, pastinya karena you everything you are.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar that was Bawalah Cintaku by Afghan. Pastinya ini akan membawa kamu rockstar kembali untuk bernostalgia.
0: Iya.
1: Kalau lagu ini sebenarnya lagu-lagu tahun baru waktu kamu lahir kan, Ca? Waktu kamu masih muda kan?
0: Emang sekarang udah tua?
1: Oh, Aca 2010.
0: Soalnya aku 2013, Kak Aca.
1: Oh gitu. Oh, kalian lebih tua tetap. Kalau aku 2021, Rokta.
0: Oh,
1: atau 2026 deh, gue baru lahir tahun ini.
0: Baru lahir apa dulu nih?
1: Baru lahir, beneran masih kecil.
0: Oh iya, kecil sekali sih.
1: Iya, aku lucu. Imut banget.
0: Iya. Tapi kalau kita ngomongin nostalgia ya, pasti kan ada zaman-zamannya kita tuh pertama kali ngalamin yang kayak ngelihat orang tuh ih cantik kali, oh, gitu. Kayak ih ganteng banget, tahu awal-awalnya itu rasa suka cinta,
1: yes. Rasa kagum first impression ke seseorang.
0: Bener.
1: Gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kalau gue di Bali sebenarnya banyak banget yang bisa kita obrolin rockstar kalau tentang Bali ya. Salah satunya tentang gimana sih cara kita ekspres rasa kagum kita. Gitu. Kalau gue sendiri ke untuk cewek itu sebutannya jegek.
0: Okay.
1: Jegek aja no gitu. Kalau cowoknya bagus aja no gitu.
0: Oh, berarti artinya apa tuh?
1: Cakep gitu. Saya kalau jegek itu cantik, kalau bagus tuh cakep gitu.
0: Iya, kalau Medan tuh kalau kita lihat orang ih cantik kali orang ini gitu.
1: Oh, gitu. Harus ada
0: penekanan ya.
1: Ada penekanannya.
0: Kalau biasa aja tuh pasti yang kayak cantik sih udah gitu.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kalau cantik kali gitu kayak yang buat kita terpukau pasti kayak ih ganteng kali abang itu gitu.
1: Ih cantik kali dia wak gitu.
0: Iya, kali abang itu. Kayak ih macam apa aku tengok dia ya? Kayak aku pernah aku tengok manusia kayak gini bentuknya.
1: Oh, gitu.
0: Kayak gitu.
1: Ih, unik ya, pertama kali kita benar-benar mendengar logat Medannya keluar dengan sempurna.
0: Kayak gitu. Aku tuh
1: kalau sebelumnya sebenarnya ditahan-tahan rockstar karena dia pemalu. Kalau sekarang udah jadi pemaku.
0: Ini bukan aja pemaku tapi lebih ke tidak tahu malu ya.
1: Oh, gitu.
0: Kalau misalnya nih wet, aku tuh kalau nengok laki-laki pasti logat Medanku tuh tidak bisa aku tahan kalau misalnya dia tuh benar-benar tipeku kayak ih ganteng kali pengen kupacari orang ini gitu.
1: Oh gitu.
0: Aku enggak mau.
1: Oh iya iya gitu. Jadi kalau lihat orang pengen gini ya lebih agresif aku, untuk memacari
0: iya,
1: ya.
0: Aku mana ada lagi yang gitu. Kayak pengen kenalan enggak? Pengen kupacari langsung.
1: Langsung
0: ngapain
1: ya.
0: Ngapain lagi kenalan?
1: Jujur ini wanita seram loh, agresif ya.
0: Agak gardam, agak gardam. Kamu tahu gardam enggak?
1: Gardam,
0: gardam itu tuh istilahnya kayak
1: garam penuh dendam.
0: Bukan ya,
1: tapi
0: garam dan madu dong.
1: Beda ya.
0: Beda.
1: Kalau gardam dong.
0: Gardam tuh kayak wih, brutal gitu loh.
1: Oh, kayak agresif
0: iya,
1: gitu lah istilahnya ya.
0: Namanya gardam.
1: Yes.
0: Ih, gardam kali cewek ini gitu.
1: Kira-kira apa sih sisi unik yang bisa kamu ceritain Yuyu tentang maiden?
0: Banyak banget tentang maiden ya. Misalnya terus kamu tahu enggak perbedaan bahasa Medan sama Bali? Misalnya kalau kita mau minta lagi itu kan misalnya lagi satu gitu kan. Kalau di Medan enggak satu lagi bu gitu.
1: Oh bukan sama ya? Di Bali.
0: Bali kan lagi satu.
1: Enggak, kalau satu lagi nambah gitu.
0: Oh, iya.
1: Beda-beda. Karena kan Bali juga luas kan. Jadi kita pengucapannya juga beda-beda gitu.
0: Kayak gitu. Jadi kalau di Medan tuh uniknya ya. Kalau misalnya di Bali aku lihat ya, kalau misalnya ada orang kecelakaan, pasti yang difokus adalah ngangkat orang yang kecelakaan kan. Kok di Medan jangan harap.
1: Tapi
0: memang diangkat dulu habis itu disuruh begado. Begado tau enggak? Berantem. Iya ini yang salah ini. Enggak, tadi aku tengok abang ini yang salah. Udah gado aja. Makin begado nih, makin seru. Kalau di sini kan enggak, udah Kak, ayo mana yang
1: gado. Itu ya rockstar ya.
0: Medan
1: agak itu, agak brutal memang.
0: Kalau saat ada drama, padahal ini ya, misalnya ini pas kecelakaan jebret, debuam gitu kan.
1: Yes.
0: Ini orang nggak ada nih, ini bapak-bapak provokator ini kagak ada di lokasi.
1: Tapi
0: tiba-tiba pas mau berantem dia tuh ada, terus dia bilang iya aku saksinya. Lu saksi dari mana?
1: Oh, kata gitu. Cuman kamu pernah benar-benar liatin itu di lapangan?
0: Pernah.
1: Di jalanan.
0: Kalau aku dari bayi di situ, Wak.
1: Oh, maksudku aku kira cuman kayak lihat di HP terus oh
0: enggak,
1: ya lihat gitu.
0: Emang
1: gitu.
0: Emang. Untuk ngomporin orang itu enak kali lah gitu.
1: Oh gitu
0: kayak,
1: ya.
0: Iya, misalnya nih kan kayak nih. Nih ada dua lidi nih. Aku kasih kamu lidi, kasih Aca satu. Terus aku kasih kamu lidi satu, terus kamu buang lidinya. Aku bilang, "Eh Aca, dibuang ya bapakmu," gitu kan. Udah berantem gitu.
1: Kok gitu ya, Aca? Serem ya, Aca ya. Katanya bapakku dibuang.
0: Maksudnya aku kasih ini lidi bapaknya
1: gitu.
0: Weda, ini lidi bapaknya Aca.
1: Yes.
0: Terus kamu kan kayak, "Ih, apaan sih?" gitu kan. Terus, "Ih, Aca bapakmu dibuang sama Weda. Terus Aca langsung yang darahnya darah panas.
1: Langsung kan? Langsung meninggi ya. Langsung, apa maksud kau itu?
0: Ya, gitu. Apa maksud kau itu? Kok gak seneng mau main kita?
1: Oh gitu. Yes yes. Itu adalah versi Medan dari Yuyu Rosa. Kalau dari Aca gimana Aca?
0: Aca gimana di?
1: Mungkin kamu bisa sharing-sharing. Kamu kalau aslinya dari Solo.
2: Enggak.
1: Bukan.
2: Lahirnya di Bali.
1: Lahirnya di Bali. Oh jadi karena di Bali, oh sempat besar di Madiun. Ada nggak sih sebuah hal yang ternyata beda kalau di Bali sama di Madiun yang paling ketara banget?
2: Apa ya?
1: Deketin.
0: Iya jauh banget.
1: Oh malu dia rockstar ya, udah nggak jadi. Kenapa?
2: Dalam hal apa dulu?
1: Oh misalnya mungkin makanannya atau mungkin culture-nya?
2: Culture-nya apa ya?
1: Di sana ada yang ngomong keke nggak?
2: Ya.
1: Enggak ya?
2: Tetap
1: aku kamu
2: awakmu.
1: Oh kowe
0: awak itu aku kalau di Medan
1: sama
2: iya.
1: Di Bali juga awak cuman
2: dirimu.
1: Cuman kalau awak itu kan kalau di Bali itu ada tingkatan bahasa ya. Awak itu lebih kasar.
0: Oh
1: yes, awak itu bisa kamu bisa aku sebenarnya kalau di Bali ya, kalau aku lihat ya.
0: Kalau di Medan ya udah itu udah santai ya kalau pakai
1: santai awak. Ya,
0: ya kalau udah aku kan awak nih apalah, awak nih kali kaleng ya kan.
1: Gitu ya. Yes seru ya rasanya. Jadi kita ada imajinasi untuk bisa keliling
0: Indonesia ya,
1: bisa ke Bali
0: ya.
1: Bisa ke Medan, bisa juga ke Madiun, ke Jawa. Rockstar, kira-kira apa hal unik yang kamu temuin Rockstar selama kamu tinggal di Bali dan asal daerah kamu? Mungkin kamu ada yang dari Makassar, mungkin dari daerah Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya. Boleh sharing-sharing sama kita apa sih mungkin culture shock yang kamu pertama kali hadapin ketika datang ke Bali. Sharing-sharing sama kita.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's a 1.FM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan pastinya masih bareng kita rockstar hari ini di GMAR sampai jam 10 ini, which is masih sebentar lagi untuk kita closingan rockstar. Cuman gak masalah, kamu masih bisa joinan sama kita untuk sharing-sharing tentang pengalaman kamu atau mungkin hal-hal seru yang kamu alamin di kemarin-kemarin rockstar selama liburan ya.
1: Exactly, tapi aku tuh pingin ngajak kamu rockstar dan juga Weda ngebahas masa kecil.
0: Masa kecil?
1: Iya. Kamu, tapi kayaknya gak masa kecil juga sih. Sampai kayaknya sampai sekarang itu masih sering terjadi.
0: Karena kita masih kecil?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Kalau aku masih kecil.
0: Karena rakyat kecil.
1: Iya, kita rakyat kecil yang suaranya kecil dan jarang didengar.
0: Aduh. Yes. Gimana tuh?
1: Kayaknya sampai sekarang juga masih menjadi misteri. Kenapa kalau mama-mama itu nyuruh anaknya ngambil sesuatu tuh gak pernah jelas.
0: Gimana?
1: Kayak mama-mama tuh kayak misalnya nyuruh nih, kayak coba kau ambilkan apa dulu. Misalnya kok di Medan nih ya, kalau misalnya mamaku suruh aku ngambil kunci, kunci ya. Tapi kan dia nggak bilang spesifik kuncinya di mana. Pasti dia cuma gini, bilang gini, cece, coba kau ambilkan apa mama dulu di sana. Tunggu, apa di sana? Apanya tuh apa? Di sananya tuh di mana gitu kan?
0: Oh gitu. Nggak spesifik dan tidak jelas.
1: Iya. Terus nanti aku bilang apa dulu ma?
0: Yes.
1: Itu loh, itu yang apa itu? Itu ya,
0: oh, gitu.
1: Apa itu sampai itu kayak uratnya tuh udah mau putus, wet, sampai dia marah-marah. Ini loh, ini makanya pakai mata nyarinya, jangan pakai mulut, katanya gitu. Hah? Maksudku gini, aku dari tadi mencari pakai mata, bilang kalau itu kunci di atas lemari gitu.
0: Oh gitu. Ini adalah suara hati seorang kekasih, seorang Yuyu rockstar tentang hal yang kurang jelas disampaikan oleh mamanya. Apakah kalian sebagai wawak Medan rockstar?
1: Iya.
0: Apakah merasakan hal sama juga ketika dikasih tahu arahan ngambil sesuatu, melakukan sesuatu itu masih kurang jelas guidance-nya?
1: Iya. Itu di Medan sering kayak gitu, wet. Jadi kalau misalnya kita mau naik becak, kalau di Medan tuh namanya becak, tahu enggak? Becak motor, tau? Becak. Jadi rodanya tiga. Terus dia ada tempat duduknya pakai motor.
0: Bajai itu apaan ya?
1: Bentor.
0: Tapi, motor. Kalau becak
1: motor juga. Iya, bentor.
0: Oh itu.
1: Tahu. Becak di Medan, motornya di sebelah kanan, tempat duduknya sebelah kiri. Kayak
0: gini. Oh iya, sampingannya Vespa gitu ya. Yes.
1: Kita kalau mau naik becak nawarnya gitu, bang, kesana berapa bang? Tapi dia tuh kayak ngerti loh, wet, kita itu bilang kemana. Itu tuh kayak misteri orang Medan sih. Oh, 30 lah deh, ah mahal kali bang, 15 lah bang. Minyak gue pun gak cukup deh katanya ya kan.
0: Oh gitu.
1: Terus kayak tawa menawa akhirnya, udahlah 17 lah, jumpa tengah kita katanya. Ya udahlah bawa jalan. Tapi dia bisa tahu loh aku bilang kemana.
0: Tanpa kamu kasih tahu arah kemana.
1: Kita bilang kesana ya gitu.
0: Atau jangan-jangan bapaknya juga pembaca tarot rockstar. Karena dia bisa melihat masa depan. Oh
1: bisa jadi.
0: Ada nih gengku tarot reader datang. Ini kayak di ramalanku ada seorang
1: radarnya
0: perempuan
1: ya.
0: Seorang penyiar, seorang produser, seorang yang sibuk. Dan dia mau ke arah sini, keliling.
1: Iya kayak gitu.
0: Yes, seru-seru ya. Kalau gue sendiri sebenarnya lebih ke gini sih.
1: Kayak mana?
0: Kalau ini sepertinya bukan ditemukan umumnya di orang-orang Bali, tapi lebih ke arah gini. Gus, jemaah aja HP biang di atas kulkas gitu. Bilang di atas kulkas ya.
1: Iya.
0: Ternyata di dalam kamar. Ini sering banget. Kalau lo gitu gak sih?
1: Iya. Tapi kalau ini tuh kayak ini lebih clueless sih. Maksudnya kita tuh benar-benar udah ke kulkas, ternyata nggak ada di kulkas.
0: Yes.
1: Adanya di kamar.
0: Di kamar itu
1: jauh ya.
0: Mengesalkan gitu. Yeah. Terus kemarin yang terbaru ya. Jadi gue tuh kan kebetulan ada mobil dan satu mobil itu kita punya dua kunci. Jadi satu di bawah mamaku, satunya aku. And then kunci yang aku bawa tuh hilang. Kebetulan ada STNK-nya rockstar. Terus gue tanyalah, ini bu, ini kunci mobilnya ada lihat nggak yang punya aku? Oh nggak ada gitu. Akhirnya aku keliling lah nyari, karena aku ingatnya terakhir aku nggak ke mobil untuk ambil charger. Karena kan aku selalu ada charger sendiri untuk di mobil, charger sendiri juga di kamar di untuk emang user biasa aku pakai gitu kan. And then aku cari-cari nggak ketemu, terus aku sampai merasa bersalah gitu loh. Di mana ya ketaruhku sampai pikun? Ternyata di jok motor adekku. Dari lama ibuku.
1: Lah, tadi kan udah ditanya ibunya. Terus dia bilang gak tahu.
0: Iya, yes, ibuku gak tahu. kok bilangnya. Jadi sampai karena aku kules kan aku bingung nyari kemana. Ibuku bilang ini, coba dicari di jok motor deh. Siapa tahu di sana. Soalnya ibu sering naruh-naruh kunci mobil. Kalau misalnya ibuku ke garasi, garasiku kebetulan nggak di rumah. Jadi kita nyewa garasi gitu kan. Harus naik motor terus ditaruh di sana lah gitu. Jadi kursinya taruh di jok motor. Aku kayak, ini apa gitu kayak, wow. Lucu kan ya kalau ngomong tentang ibu-ibu gitu.
1: Nah kalau kamu mungkin ada pengalaman lucu juga sama ibu, Rockstar, boleh masih bisa cerita sama kita ya. Atau misalnya kalau nggak bisa cerita sama kita ada Aca. Aca juga pasti mau mendengarkan itu ya.
0: Masih bisa balas-balasin Rockstar yang hari ini kesepian tidak ditemani Puspa.
1: Iya.

0: Today, a fantastic head start with GMHR.
1: With
0: GMHR will continue right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is CRL, the Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes, as a one part of them, the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar, sedia payung sebelum hujan, sedia GMHR sebelum bad mood.
0: Yes, cuman yang satu ini sedia aku sebelum hujan katanya.
1: Yes.
0: Supaya selalu memastikan kamu aman, rockstar. Begitu
1: yes.
0: pula sedia Yuyu sebelum kamu berpergian.
1: Yes.
0: Karena Yuyu bisa memberikan kamu pencerahan tentang masa depan kamu.
1: Bener, jangankan masa depan kamu, aku juga bisa nemenin kamu di masa depan.
0: Ah gitu rockstar katanya. Dan maksudnya ngomongin tentang masa depan ini rockstar.
1: Yes.
0: Jadi kita mau sedikit soft announce gitu ya. Mm-hmm. Jadi setiap Jumat, jadi kamu bisa joinan sama kita.
1: Uh-huh.
0: Nanti Yuyu akan membacakan ramalan masa depan untuk seminggu kedepannya.
1: Bener.
0: Untuk zodiak-zodiak tertentu gitu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Nanti kalau nggak salah juga selain Yuyu baca tarot, Aca mau baca weton ya.
0: Oh baca weton. Oh gitu. Kalau aku cukup diam aja ya, karena aku tidak paham rockstar. Jadi aku hanya sebagai pendengar saja.
1: Iya. Soalnya Weda itu nanti bagian nyatet-nyatet.
0: Oh gitu.
1: Oke, rockstar ini nanti berarti OTF 50.000 gitu.
0: Yes, yes. Kalau aku masalah perduitan masih lancar lah ya. Jadi bisa standby karena kebetulan kan minggu ini aku masih di depan monitor rockstar. Sebelum akhirnya di handover ke Yuyu untuk setahun ke depan. Ya, akan mixing.
1: Bahagia banget ketawanya, Cak. Lihat, Cak. Bahagia banget ketawanya, Cak.
0: Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu rockstar, walaupun ini adalah menuju akhir bulan di akhir Juni ya. Udah akhir Juni aja. Semoga tidak mengakhiri semangat kamu juga untuk selalu beraktivitas, untuk selalu bekerja juga rockstar.
1: Benar.
0: Kita kerja lembur bagai
1: kuda. Tapi enggak apa-apa, kuda itu hewan yang mahal tahu.
0: Yes, yes.
1: Kita tuh kalau mau olahraga kuda mahal enggak? Mahal.
0: Mahal banget, mahal banget.
1: Jadi kalau kita kerja hari ini bagai kuda, berarti kita akan hidup mahal di masa depan.
0: Iya, yes, betul. Mempersiapkan masa depan yang paling cerah bersama-sama. Marilah kita rockstar untuk selalu semangat.
1: Mm-hmm.
0: Selalu

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: rewards and exclusive benefits, making this escape feel even sweeter. Book by 31st of July 2026 for stays until 30th of September 2026. Ready for your next Bali Glow Up? Follow at Pullman Bali for reservations and more details. Once again, at Pullman Bali.
1: Shh, ini spesial buat kamu.
2: Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya

0: Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockin Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo. Jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

number one lost talent entertainment media The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu Rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena Arete Sports Complex ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi Arete Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

So how are you today? Kayaknya banyak ya pengalaman minggu kemarin yang bikin jadi senyum-senyum sendiri nih hari ini. Ya udah, sambil senyum, sambil ditemenin,

ngobrol-ngobrol santuy ya sore-sore barengan sama Rockstars. And of course recommended movie. Nanti gue akan kasih tahu juga nih kira-kira film yang lagi wajib atau bisa kita tonton di hari-hari ini. Apaan? Ya udah. Pokoknya aku kan nemenin lu Rockstars ya sampai jam 8 malam nanti. And so here we go. Let's start our drive and jive with me Rarissa Sastro, driving your heart, driving your spirit.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun

0: padahal tim nasional gak masuk putaran fase gugur. Sedangkan banyak juga yang menyayangkan dan menganggap kalau ini adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Mengingat Hong Myung-bo bagaimanapun juga sudah berjasa pada tim nasional Korea Selatan. And this is Rarissa Sastro for What?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Nih, hawa-hawanya abis strawberry full moon ya. Gimana? Apakah berpengaruh nih terhadap zodiak-zodiak di seputaran antariksa? Waktunya Madam Rari muncul, kemudian membacakan peruntungan di minggu ini untuk zodiak yang beruntung adalah Capricorn. Hai. Ini dia nih ya, Capricorn yang

kadang-kadang Capricorn udah karena kadang-kadang Capricorn kalau udah sampai ngeluarin isi kepalanya bisa saja sadis ke sekitarannya ya. Terus kalau

0: Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, your loved one, Rarissa Sastro di Drive and Jive. Ini kayaknya udah waktu-waktu yang kayak kepikiran tentang masa lalu. Tapi yang indah-indah gitu gak sih ya, rockstars ya, yang ada soundtracknya. Nah, pas banget, let's go for our throwback of the day.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Di throwback kali ini ada lagu yang judulnya Love.

pernikahan. Gak cuman itu, lagu ini juga akhirnya yang mempertemukan seorang J.Lo dengan suami keduanya Chris Judd, yang saat itu menikahinya gak lama setelah pembuatan video klipnya. Walaupun ya, kalau lihat-lihat sih ya, marriage-nya hanya bertahan 9 bulan saja. Alright, is it true? Your love don't cost a thing. Ya udah, waktunya kita nyanyi bareng Rose Stars ya. Jennifer Lopez, Love.

0: 7.8 FM, this is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Hey, hey, hey, masih barengan sama Rarissa Sastro. Dan sudah waktunya kita masuk ke ngobrol-ngobrol santuy di sore hari ini. Let's go for our F. Cause sometimes I could have my Gucci.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, Rockstars, di Afternoon Booster sore ini kayaknya kita ngulik-ngulik yuk tentang pernah nggak sih kamu ngerasa nih sudah nyaman dengan apa yang dipunya atau apa yang bisa kamu kuasai ya, tapi akhirnya kamu memilih kayak udah deh segitu aja, nggak perlu berkembang lebih lagi. Nah, keadaan yang terjadi akhirnya kamu menikmati keinginan kamu untuk nggak mau mencoba tantangan selanjutnya atau tidak lagi memotivasi diri buat jadi lebih baik lagi. Padahal ya, ini kalau dilihat-lihat semacam menghambat kemajuan diri sendiri ya. Bahkan disebutkan juga kalau keadaan ini nih bisa bikin kita kayak stagnan gitu, gak mau ngembangin diri, gak mau nyobain profesi baru, atau malah jadi kayak udah sih gue, duit gue udah cukup segitu aja, udah nyaman. Nah, kalau udah nyaman sama keadaan yang sekarang nih, Rockstar tuh cenderung yang kayak masih mau capek-capek belajar atau ngembangin diri, atau kayak ya udah cukup gue segitu aja gitu nih Rockstars ya. Jadi ada istilah yang namanya spoiled pig syndrome. Ini nih jenisnya. Coba sharing sama kita lewat WhatsApp di 08113807878. Bisa juga telepon di 750205 atau isi aja question box di Instagram ya @therockinglife.bali. Sambil kasih

0: where everyone can be a rock star. Hey, di Afternoon Booster kali ini, seperti yang tadi Rarissa udah bilang ya, kita lagi ngebahas tentang spoiled pig syndrome. Nah, ini memang tren yang banyak terjadi di milenial dan Gen Z. Tentang kayak udah ngerasa cukup, terus jadi ih, aku udah males nih mau meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri sendiri segitu aja. Nah, kalau dari seorang Sandra nih, tadi sempat nge-WhatsApp, hey selamat sore kakak Sandra. Dia bilang, nah Risa, gue kadang-kadang ada tuh hawa-hawa kayak gitu. Kayak udah bersyukur dengan situasi saat ini, berkecukupan, terus kayak, ih kayaknya gue udah gak perlu deh belajar skill yang lain-lain, gue udah cukup di sini aja. Tapi ada saatnya juga, kalau ngelihat sosial media saat ini, terus rasa itu berubah gitu, bergeser. Karena FOMO. Ih, orang sekarang pada high-rocks, ah gue juga ada ikutan gitu. Jadi, oh, 50-50 ya Kak Sandra ya. Jadi memang ya, ini nih kerap terjadi di milenial sama Gen Z. Contohnya nih, ada banyak aplikasi untuk menyelesaikan masalah, mulai dari antar makanan sampai ke transportasi. Jadi kadang-kadang kan benar tuh tadi kata Kak Sandra, udah mager di situ aja gitu, karena ngerasa udah ada aplikasinya, sudah ada toolsnya, gue gak perlu belajar lagi yang secara manual. Dan apalagi informasi sekarang kan tersedia dalam hitungan detik di internet, iya guys. Belum lagi kebiasaan kita nih mendapatkan hiburan tanpa batas yang bikin otak jadi jarang dilatih atau jarang mengalami tekanan secara masif gitu kan ya. Lo terus aja entertain yourself terus scrolling dan lain-lain. Dan memang media sosial ini ya seringkali kan ngasih lihat sukses, tapi nggak ngasih tahu secara belak-belakan usaha atau kesulitan di belakangnya. Makanya nih, gara-gara itu orang-orang jadi kayak ya udah deh, kalau nggak instan di situ aja, termasuk dalam proses kerja, proses hidup dan lain-lainnya. Akhirnya muncullah rasa nyaman yang berlebihan sama situasi, ya kan? Nah kalau lo sendiri gimana Rockstars ya? Kalau sudah nyaman sama keadaan sekarang, masih mau nggak sih belajar lagi, berusaha capek-capek gitu ya, nauin skill-skill baru atau ngembangin diri, atau kayak nggak sih gue fine aja sama diri sendiri? Kasih tahu lagi alasannya dong. Sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau langsung isi question box di Instagram @therockinglife.bali or else colek-colek @rarissasastro.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: visit Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Welcome back to Afternoon Booster. Hari ini kita lagi ngebahas spoiled pig syndrome. Sindrom yang kayak ngerasa udah nyaman sama keadaan sekarang, jadinya gak mau naikin kualitas belajar ya, atau ya perkembangan diri gitu, ngerasa udah cukup segini aja. Ada Vira nih, selamat sore. Vira katanya, enggak sih kak, gue akan tetap terus belajar sebaik-baiknya, mengepakkan sayap kemana-mana. Aku bukan babi-babian, jadi aku enggak mengalami yang namanya spoiled pig syndrome. Wow, Vira sekali Vira ini ya. Tapi memang ya rockstars ya, enggak cuma di kehidupan biasa, nih di dunia kerja juga ada efeknya loh si spoiled pig syndrome ini. Salah tiganya adalah gampang bosan kalau melakukan sesuatu yang berulang ya, kalau kamu mengalami spoiled pig syndrome ini. Terus jadinya gampang berpindah kerjaan ketika mengalami tekanan. Baru di challenge dikit langsung, kayaknya gue gak perlu nih challenge-challenge kayak gini, mengganggu mental aku, cabut ah. Dan kemudian muncul rasa selalu mengharapkan promosi walaupun belum lama nih bekerjanya, belum nunjukin integritas, belum nunjukin achievement yang okay. Seperti itu Rockstars ya. Jadi memang kalau tadi kata Vira, enggak sih, gue tidak ada di dalam spoiled pig syndrome ini. I will never do that. Oh, nice Vira. Kalau Rockstars yang lain gimana? Masih mau kasih pendapat? Boleh. Kita masih tungguin ya di WhatsApp 08113807878 atau di Instagram @therockinglife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: ada Vira ya. Thank you for listening dan thank you udah nge-WhatsApp kita. Nah, memang kembali lagi ya, kalau kita cenderung tenggelam ke dalam si spoiled pig syndrome ini, Rostars, ternyata jadinya tuh kita sejenis jadi manusia yang susah menerima arahan atau sistem kerja baru. Sementara kan dunia kan terus berubah ya, era digital kan juga terus-terusan nih, kita adaptasi lagi. Nah, kemudian kalau kita kayak, ah udah nih gue gak perlu lagi adaptasi, biarkan dunia yang adaptasi sama aku gitu. Jadi cenderung ngerasa punya ekspektasi gitu tapi tidak terpenuhi. Iya, akhirnya rungsing sendiri. Ya jangan dong Rockstars ya. Lagi-lagi yuk kita kembalikan ke diri sendiri ya. Bolehlah sesekali mager gitu sama perubahan atau sama perkembangan. Tapi ya kan, yang namanya kemudahan itu gak kita dapatkan semerta-merta karena memang kita yang minta. Kita tunjukin dulu dong sumbangsi, kinerja, achievement, terus kayak integritas. Nah, baru abis itulah bolehlah kita cari-cari. Boleh ya, aku punya bargain power yang lebih sekarang gitu, Rockstars ya. So, semoga kita semua gak berhenti untuk berkembang ya. Jangan terjebak di spoiled pig syndrome ini. Atau kalau emang ingin menjebak diri di dalam kubangan, ya udah bikin company sendiri aja apa.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life. You said you hated

tanggal tua, eh. Atau mencari yang lebih sehat gitu ya, Ronstars. Nah, biar semangat masak-masaknya, pastinya lo juga membutuhkan tools-tools yang prima, ya kan? Makanya, kalau memang peralatan memasak kamu nih mau dapat yang kece-kece, yang sangat prima, di mana lagi kalau nggak belanjanya di Dapur Prima? Yes! Apalagi sebentar lagi Dapur Prima nih akan beda loh. Lebih seru,

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live band-nya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, rockstars, kali ini kamu belum akan menjadi seorang rockstars ya kalau kamu belum memiliki active lifestyle. Setuju apa enggak? Ya dong, karena kalau jadi rockstars kan masih balance tuh ya, antara party-party di malam hari, paginya tetap sporty, atau dibalik juga boleh. Makanya seneng banget ya

One Wish Below. Benda ini diklaim bisa mengabulkan satu permintaan. Dan akhirnya Bear meminta supaya Nikki bisa mencintainya dong gitu. Tapi hanya saja efeknya adalah cinta si Nikki ke Bear ini

0: romansa kemudian berakhir jadi horor gini, Rockstar. Aduh, ini kayaknya seru ya. Seperti apa terornya si Nikki ini ke si Bear? Okay, kita bisa nonton Obsession sudah tayang di bioskop-bioskop terdekat.
1: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuci, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pendek pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru

0: mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
1: It's 7:00 PM. You're listening to the Rockin' Life Poly, where everyone
2: can be a rockstar.
1: Yes, hari ini kita balik lagi rockstar, yes, untuk nemenin kamu semua.
2: Iya, kita akan nemenin kamu semua dari jam 7 sampai ke jam 10.
1: Oh, gitu ya.
2: Biar semangat. Jadi harus
1: yes.
2: Kamu terhebat. Kenapa
1: yes.
2: ya? Kayak aku tuh memang
1: sumbang ya suaranya dia rockstar.
2: Ini bukan sumbang.
1: Tapi
2: perlu disumbangin.
1: Oh gitu. Ada kah yang mau menerima suara dia rockstar? Gue kira enggak sih. Aduh, sepertinya. Enggak.
2: Kayak semuanya nge-skip gitu kan.
1: Oh gitu.
2: Ketika misalnya ini ada open ya kan.
1: Yes, yes,
2: siapa
1: yes.
2: yang mau suara ini? Pas Leodra maju semuanya angkat tangan.
1: Yes.
2: Pas Jiva maju semuanya angkat tangan.
1: Yes.
2: Pas
1: Yuyu
2: semuanya bubar.
1: Begitu pula waktu Weda rockstar kan gua sumbangnya tingkat luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Kayak setiap
2: ya.
1: Pitch itu rasanya under pitch deh, enggak pas deh.
2: Itu jadi kalau misalnya orang tanya, kalian tuh siaran suaranya bagus pasti bisa nyanyi. Enggak sayang.
1: Belum tentu ya.
2: Tentu,
1: khusus
2: sayang.
1: Untuk kami berdua rockstar tidak bisa. Dan ngomongin tentang perjalanan, gimana perasaan perjalanan Yuyu?
2: Aduh, tadi tuh perjalanan kamu ngerasa enggak hari ini Bali itu lagi dingin banget.
1: Banget. Aku dari baru bangun udah kedinginan,
2: iya,
1: jujur.
2: Jadi tadi di jalan tuh benar-benar kayak, "Ih, Tuhan, dingin
1: yes.
2: sekali hari ini," gitu.
1: Benar-benar. Cuman dinginnya itulah yang bikin kita makin melek. Kalau di gue gitu. Jadi gue tadi benar-benar ngebut banget. Itu sekarang ngebutnya antara emang karena butuh buru-buru dan takut telat. Tapi emang mepet sih star.
2: Tapi kalau Yuyu justru kalau dia cuacanya makin dingin,
1: yes.
2: itu tuh makin makin nempel tuh sama kasur.
1: Oh gitu, makin malas untuk bergerak ya.
2: Betul.
1: Kalau Aceh yang rumahnya dari Jembrana gimana? Oh, kejauhan. Aceh yang dari Tabanan tadi kedinginan juga, Cah.
3: Pintu aja.
1: Pintu mana? Pintu studio maksudnya?
2: Enggak
1: tahu.
3: Pintu rumah kan mewah.
1: Yes. Mepet sawah. Sebelah sawah, Cah.
3: Depannya sawah.
1: Ih, mau dong tangkapin capek. Oh gitu.
2: Seru banget.
1: Enak banget ya.
2: Iya.
1: Jadi warga
2: nah,
1: desa.
2: Nah kalau kamu gimana rockstar yang mungkin baru bangun atau mungkin udah di perjalanan atau sudah di kantor. Semangat
1: yes,
2: buat
1: yes,
2: hari
1: yes.
2: ini ya. Walaupun cuaca Bali dingin, hari
1: yes,
2: kamu
1: yes,
2: tuh
1: yes.
2: bakal kita hangatin pokoknya.
1: Kita hangatin dengan obrol-obrol seru pasti ya rockstar
2: yes.
1: Dan selama dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini silakan kamu untuk joinan sama kita. Karena nanti kita juga akan banyak explore, ngobrol-ngobrol. Termasuk juga kamu bisa request lagu.
2: Yes.
1: Langsung aja deh kita buka ya. This is GMHR.
2: Good morning.
1: Happy Rockstar with
2: Yuyu Medelin
1: and Heri Weda.

0: Tune up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan lebih dari 1.300 orang meninggal karena cuaca panas ekstrim yang terjadi di beberapa negara di Eropa. Laporan ini disampaikan Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui pernyataan resmi akhir Juni 2026. Lonjakan angka kematian terhitung sejak tanggal 21 Juni 2026, di mana wilayah seperti Prancis, Jerman, dan Polandia mengalami kenaikan.

0: 36-40 Celsius yang memicu penutupan sekolah dan gangguan pada jaringan listrik.
1: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya membuka Festival Jatiluwih ke-7 tahun 2026 yang diproyeksikan sebagai kegiatan penggerak ekonomi masyarakat bawah. Pembukaan festival yang dirangkaikan dengan kegiatan Bali Tourism Run dilaksanakan di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu 20 Juni 2026. Penyelenggaraan festival selama 2 hari memberikan dampak ekonomi langsung untuk petani, pelaku usaha mikro kecil menengah, penyedia jasa tata rias, serta seniman lokal melalui peningkatan penjualan hasil pertanian dan produk kuliner lokal. This is Heri Weda.
0: This is Siri Madeline.
1: For the Rockin' Life Bali
0: Newsroom.
2: This is TRL, the Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
2: will continue
0: right after this.
3: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: 87.8 FM, The Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yeah, rock star, good morning.
0: Good morning. Yes. Harus semangat ya pagi-pagi. Kalau misalnya kamu masih lemas, ayo bangkit. Kita olahraga bareng.
1: Yes.
0: Karena kalau olahraga itu tuh bisa menyadarkan diri gitu loh.
1: Yes. Dan selain menyadarkan diri biar lebih melek rockstar ya. Jadi ada juga studi yang menyatakan kalau dengan kita olahraga itu bisa menemukan jodohnya lebih cepat.
0: Betul, aku setuju.
1: Katanya gitu ya.
0: Aku setuju, soalnya temanku ada yang begitu. Bukan hanya tentang jodoh ya, tapi menurutku tuh kayak tren olahraga sekarang tuh justru bisa memperluas networkingnya kita.
1: Betul. Jadi pokoknya kita akan ketemu banyak orang gitu juga kan. Dan belakangan ini juga rockstar, gue tuh sebagai pecinta olahraga dadakan ya. Jadi baru mungkin 2 bulan kebelakangan ini baru untuk balik fokus untuk olahraga, untuk workout segala macam. Jadi akhirnya gue menemukan nih, ternyata oke juga ya olahraga. Dan gue ngerasa juga dengan olahraga lebih bugar aja. Jadi biasanya kalau aku sedikit sharing ya.
0: Yes.
1: Jadi aku kalau bangun pagi, sebelumnya itu akan selalu flu. Dan walaupun mandi. Nah sekarang sejak aku rutin olahraga, malah sakit-sakit itu berkurang gitu rasanya. Kalau di you sendiri gimana?
0: Setuju banget. Kayak misalnya olahraga itu tuh sangat membantu imun kita ya. Kalau sebelumnya tuh aku tuh kalau misalnya yang kerja, apalagi sekarang kan kalau bisa dibilang tuh aku kerja 12 jam ya. Itu tuh biasa masuk minggu kedua itu tuh udah paling jauh ya, paling maksimal aku tuh pasti udah demam,
1: akan drop
0: sakit
1: ya.
0: Tapi sejak udah olahraga tuh udah jarang. Bahkan sampai sekarang tuh belum ngerasain sakit. Dan jangan ya gitu,
1: jangan sampai sakit ya rockstar. Kesehatan terus dan pastinya mulailah untuk aktif berolahraga. Karena ada yang baru nih rockstar. Di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu ada the one and only RT Sports Complex. Finally. Jadi RT Sport Complex adalah perpaduan tepat yang menggabungkan konsep olahraga, wellness dan juga gaya hidup aktif rockstar yang ada di Bali pastinya. Dan dirancang sebagai ekosistem lengkap mulai dari lifestyle sampai networking. Sesuai yang dibilang Yu barusan, bisa juga untuk networkingnya rockstar. Dan tentunya dengan banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. FYI rockstar, jadi RT Sport Complex sesuai namanya, jadi kompleks sports yang menggabungkan banyak cabang-cabang olahraga yang bisa kamu cobain di sana. Dan di grand openingnya nanti di hari Minggu 5 Juli 2026 akan ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu ikutin rockstar.
0: Apa aja itu?
1: Mulai dari fun run ada, Hyrox Experience Class ada, sampai paddle competition juga ada rockstar. Dan ada juga promo day pass spesial untuk menjelajahi pengalaman spesial lengkapnya fasilitas RT Sports Complex. Dan promo membership grand opening dengan banyak benefit untuk kamu yang ingin memulai gaya hidup aktif sekarang juga. Sebanyak itu rockstar dan seru. Dan FYI juga, jadi RT Sports Complex ini udah melakukan soft grand openingnya juga. Soft opening ya. Jadi untuk rockstar yang pengen untuk ekspor lebih dulu,
0: boleh.
1: Silakan langsung ke Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu. Dan cek info lengkapnya juga, buruan dan registrasi sekarang juga di sosial medianya di @aretesports.bali dan juga @palasfitground. Sekali lagi di @aretesports.bali juga @palasfitground. Dan pastinya RT Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojay, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Swedish Five Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner. Dan pastinya rockstar, selain kita bahas RT Sports Complex yang seru banget, kita akan bahas juga yang satu ini.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, pastinya ini yang kamu tunggu-tunggu kan rockstar. Gosip apa lagi yang akal gitu.
1: Jadi sebenarnya jujur ya rockstar, segmen BFF ini sebagai produser tolong diklarifikasi ya Yuyu. BFF ini adalah segmen untuk gibahin artis, betul?
0: Iya, betul.
1: Parah banget.
0: Saking ingin menggibah ya, tadi mulutku tuh kayak gak connect sama
1: waktunya. Terplengsok dia mulutnya.
0: Iya, soalnya ini jam-jam rawan ya rockstar ya.
1: Rawan butuh kopi, jadi rockstar kalau lo lewat Hard Rock Hotel, buruan mampir bawa kita kopi.
0: Enggak apa-apa, kopi Bali juga enggak apa-apa.
1: Oh, apa-apa ya. Kalau aku kopi Medan deh.
0: Jadi kopi kita Medan. Kalau kopi Medan seruputnya beda, wet.
1: Gimana tuh?
0: Kalau kopi Medan seruputnya gitu.
1: Oh gitu. Ada orasnya. Oke, gitu, Rockstar. Cuman yang satu ini enggak ada orasnya, Rockstar, karena datang dari Hollywood.
0: Yes.
1: Jadi ada Eva Green dilaporkan harus menjalani perawatan di rumah sakit lokal di Dublin, Irlandia, yeah, setelah mengalami cedera kaki yang cukup serius.
0: Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi di tengah proses syuting serial Netflix Wednesday season 3 ya,
1: Rockstar. Oh.
0: Oh, jadi ini dilaporin sama media The Sun.
1: Mm-mm. Dan cedera kaki yang dialami Eva Green ini membuat manajemen produksi terpaksa harus menghentikan sementara seluruh aktivitas syutingnya gitu ya, dan mengatur ulang jadwal pengambilan gambar selama Eva Green, aduh pengen bersin Rockstar, pengen bersin selama Eva Green menjalani masa pemulihan gitu sih ya.
0: Yes, dan pastinya juga Eva Green ini kan baru banget ya bergabung jadi pemeran serial garapan Tim Burton, yaitu sebagai karakter Tante Ophelia Fromm yang merupakan saudara perempuan dari Morticia Adams sekaligus bibi dari Wednesday Adams. Ini kenapa ya kita berdua ya? Tadi udah belibet, yang ini bersin. Harusnya Aca mau ngapain kira-kira?
1: Harusnya Aca kayaknya joget Rockstar. Aduh, pertama kali nih bersinnya RWD di onerin. Semoga Rockstar kebetulan bersin juga ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Pokoknya Rockstar, kita akan ajak kamu keliling-keliling hari ini.
2: Kemana aja?
1: Barusan setelah kita udah ke Hollywood. Rockstar, sekarang balik lagi ke Korea.
2: Ke Korea.
1: Korea Selatan.
2: Itu adalah negara asal aku.
1: Oh gitu.
2: Annyeonghaseyo.
1: Kamu Kim Yuyu.
2: Aku Kim Yuyu.
1: Kim Yuyu. Atau Kim Yuyun.
2: Soun dong.
1: Oh, beda ya. Kali ini Rockstar kita nggak akan bahas Soun.
2: Yes.
1: Tapi ini akan bahas 50-50. Dengan single terbarunya judulnya Like a Bubble.
2: Iya, lucu banget ya lagunya ya. Lagunya, judulnya gitu ya kan. Dan juga Like a Bubble ini tuh jadi title track untuk mini album keempat mereka, yaitu yang judulnya Imperfect, Imperfect gitu.
1: Imperfect, I'm Perfect.
2: Yes. Oh iya, Imperfect, I'm Perfect.
1: Ada petiknya, soalnya
2: petiknya.
1: Jadi saya sama kata Rockstar, lagu ini membawa pesan yang sangat positif, bebas dan penuh rasa percaya diri sebenarnya. Jadi liriknya menyampaikan pesan hangat tentang mencintai diri sendiri apa adanya, self love ya.
2: Yes, dan dari segi aransemen musik nih, Like a Bubble bergenre Korean dance ya Rockstar seperti biasa, dan K-pop yang ceria, energik sekaligus punya nuansa dreamy.
1: Gimana ya kira-kira dreamy itu? Langsung aja ya Rockstar, kita puterin This is 50-50 with
2: Like a Bubble.